0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
11: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada, maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung. Tapi kalau tulang torak ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sungging gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu, kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, gak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12 karbohidrat tuh. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu baru minum satu botolnya.
2: Iya. Yeah.
1: Sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
2: Karena Bapak Herbal Indonesia ini enggak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30 sampai 80 orang, dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
2: Med 9.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
2: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak? Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru di ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini.

0: di mana ada tulang di situ ada saraf. Ya. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Okay. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
1: Kejepit sama terjepit.
0: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang apa oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan MED9 lagi.
1: Apa?
0: Soalnya tulang yang menekan.
1: Iya, beda.
0: Maka produknya adalah Yosik. Yosik ini berhubungan dengan satu, tulang. Dua, otot. Yang ketiga, saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau MED9 murni saraf,
1: khusus untuk saraf gitu ya.
0: Termasuk saraf gigi, orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang MED9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan MED9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya, karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai MED9 bisa.
1: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
0: Bisa.
1: Tetap bisa.
0: Ya, itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu MED9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan, pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang. Tulang sendi dan cairan sendi, berarti Yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti Yosik.
1: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya. Itu kan ada yang tanya-tanya juga, RS-Sinov.
0: RS-Sinov sekarang tidak ada.
1: Nah, itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
0: Gantinya sekarang di Yosik. Dia lebih lengkap, dia bisa memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu. Itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS-Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah, itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya, itu ada di Yosik. Nah, Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu. Dan protein sendi, hanya itu yang diisi oleh Sinov.
2: Produk

0: sore.
1: Yosi Puspita Raja Herba.
0: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
4: Iya.
3: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
4: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Cholhep. Mata katarak, kemudian kabur, itu ya, adalah Cholhep. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena resiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya. Yeah.

0: Saya penderita mata. Saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2. Itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti colhem, gekom. Ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul kelutak-kelutuk ya, itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita MED 9. MED 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
1: Orang gitu. Hamil kram gitu.
0: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu. Ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya. Dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam 1 tahunnya itu disebut epilepsi. Tidak. Ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu? Di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang. Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang. Sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein. Maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12. Maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen. Berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya. Kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya, Pak, sering kencang-kencang pada leher. Nah, itu G1000 juga. Saya sering, kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo, Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus, Pak, ini gimana ya? Saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah, itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu ya? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang Rp1.000 ke saya.
1: Dalam rangka?
0: Nggak tahu, harusnya saya ngasih, tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Untuk kenangan, anak-anak ini ya, generasi Rp1.000. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu. Ternyata dengan G1000 sukses.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
3: Boleh, boleh.
2: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
3: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
2: Oh.
3: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung, dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 senti gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut, peras airnya dengan air matang tentu, peras kemudian tampung dulu satu, dan satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polome yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili. Ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
2: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
3: Yang untuk perut buncit nggak ada.
2: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
3: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
2: Bayam raja yang besar-besar.
3: Ah, betul. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh, ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya bahayanya kalau di lalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri, tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan pingin cepat sampai ke rumah gitu ya, agar di rumah nanti bisa keroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
2: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
3: Iya, gitu.
2: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
3: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya Ibu ya? Iya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya. Begitu disuntikan, terus kemudian bantalan mulai melembung lagi. Agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah itu adalah bantalan. Nah bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes maka pada persendian menjadi senut-senut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya. Tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu. Yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus ya. Misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
2: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
3: iya,
2: Yosik.
3: Kalau Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
2: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
3: Ibu kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, 3 ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijiwit, gitu, dicubit gitu, dia tidak terasa ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, yeah. Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru. Mm-hmm.

0: Dokter Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras. Naik sedikit pada dada, panas. Naik ke atas ke tenggorokan, seperti api. Lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka, kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro. Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam. L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
0: Produk Proal
2: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: Kapsul Pagi dan Sore Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami.
3: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
4: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sawila.
10: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: 92B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut and now.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

Sob Dangdut enak. GRC, Non-Stop Dangdut enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung,

0: sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawilah, kita ketemu di lain kesempatan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: GRC, non-stop dangdut, enak. GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Selanjutnya, kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan, seperti sarap kejepit, produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Hai sahabat, tahu nggak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812 56247494, 0812 56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Glenn Hafensabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
8: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
7: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
8: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
9: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama

0: dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
6: GRC, nonstop dangdut and now.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, miom, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita seperti Ibu Yani tadi. Menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
15: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, Resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa

0: apotik terdekat.
1: Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Med 9 itu apa ya?
5: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma. Obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyebabkan

0: Lambat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: selain Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
6: G1000, POM TR 183-318-981.
1: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Ramadhan. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan. 08

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 Radionya Orang Samarinda.

0: siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GRJ, kita ketemu lagi di kesempatan hari ini, di awal pekan kedua di Juli 2026. Oke, dan kali ini sudah masuk di hari yang keberapa sekarang nih? 13 ya, bulan Juli. Ya, kita bersama lagi di Golden Memory. Tentu Ari dan juga Puspita Raja Herbal, pendukung acara kita, mengucapkan selamat siang dan salam jumpa lagi untuk sahabat semua. Semoga semuanya sehat walafiat selalu, tidak kurang satu apapun juga ya. Dan senang sekali Ari bisa kembali menyapa hari ini di 104,3 FM Gembira Payacaya. Ya, apa kabar semua sahabat? Mudah-mudahan sehat-sehat dan baik-baik aja, tidak kurang satu apapun juga. Dan itu harapan yang selalu kita panjatkan untuk selalu kebersamaan kita tentunya. Ya, bagaimana hari ini dengan keadaan Anda? Mudah-mudahan semuanya ya penuh semangat, dan ya di awal pekan ini biasanya gitu ya, yang bekerja, apalagi nih untuk adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku, wah, yang mulai hari baru, teman baru, guru baru, sekolahnya baru juga. Ya dah, selamat belajar lagi dan kejarlah cita-citanya sampai sedapat-dapatnya gitu lah. Katanya kejarlah apa, cita-cita setinggi langit, gak bisa kegapai langitnya ya, tapi itulah cita-cita. Dan kata-kata selamat menuntut ilmu, aku enggan rasanya mengucapkan selamat menuntut ilmu, karena ilmu itu gak salah, gak usah dituntut ya. Ilmu selalu benar pastinya ya. Ya, hey Jude yang sudah membuka sua kita di siang hari ini, merupakan warna tersendiri di Golden Memory. Ya sahabat, lagu Hey Jude adalah lagu legendaris dari band rock Inggris The Beatles yang rilis pada Agustus 1968. Lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Paul McCartney kepada Lennon McCartney untuk menghibur Julian Lennon, nah putra John Lennon yang sedang menghadapi perceraian orang tuanya. Waduh, ya karena pisah ya, Yoko Ono sama John Lennon. Nah, jadi ya anaklah yang menjadi korban. Untung ada sahabatnya yang setia, Paul McCartney menciptakan lagu untuk memberi hiburan kepada Julian. Nah, kemudian sahabat, lagu ini memiliki makna sebagai sebuah pesan yang penyemangat untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup. Liriknya yang paling ikonik mengajak pendengarnya untuk mengambil lagu sedih dan membuat menjadi lebih baik. Take a sad song and make it better. Adapun beberapa fakta yang menarik tentang lagu ini, di mana penamaannya awalnya lagu ini berjudul Hey Julius untuk Julian, namun Paul McCartney mengubahnya menjadi Jude. Nah, penamaan lagu ini yang menjadi Jude karena terdengar lebih baik. Dalam sebuah wawancara, McCartney juga menyebut Jude adalah nama panggilan untuk John Lennon. Adapun lagu ini durasinya cukup panjang, sekitar 7 menit 11 detik, dan lagu ini menjadi single terpanjang yang pernah menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Inggris pada masa itu. Sahabat, bagian ikonik pada bagian lagu ini terdapat pada pengulangan lirik na na na na yang selang hangat melekat di ingatan dan membuat lagu ini mudah dinyanyikan bersama. Adapun catatan komersial sukses lagu ini, menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut dan menjadi salah satu single terlaris The Beatles di daratan Eropa, terutama di Inggris sendiri ya. Nah, tapi satu pengulangan lagi lagu ini bergema lagi setelah Inggris, waduh, menaklukkan atau berhasil masuk ke perempat semifinal ya. Lagu ini di stadion, wah, sangat menggema lagi. Hey Jude. Ya, itulah si penyelamat Inggris dengan menceploskan bola ke gawang lawannya untuk menambah gol menjadi 2-1. Dan maka akhirnya Inggris lolos ke babak untuk selanjutnya, yakni ya yang pasti menapaki suksesnya untuk di semifinal nanti Inggris ketemu Argentina. Wah, lebih seru lagi nih ya, sahabat. Panjang banget nih ceritanya ya. Oke. Ya, awal yang menyemangati kebersamaan kita di Golden Memory. Memang Golden Memory selalu membuat kenangan-kenangan yang indah tentang lagu, tentang kisah-kisah masa lalu yang kita flashback kembali bersama lagu yang kita nikmati. Oke, siang hari ini seperti biasa untuk sahabat yang udah gabung di Fansweb GRJ, terima kasih. Ada siapa aja yang udah ada di sana? Ini agak normal hari ini Fansweb GRJ nih. Assalamualaikum Bang, request lagu Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Isanya buat sahabat GRJ dan selamat beraktivitas TKB. Ini lagu yang originalnya tuh kalau nggak salah Ari Kusmiran kali ya. Ya, boleh Ari Kusmiran nanti akan bawakan untuk berikutnya di Fanpage GRJ. Aisyah Bunda Is juga, assalamualaikum siang Bang Ari. Ya, siang juga. Lagunya Cinta Putih dari KLA Project. Salamnya untuk semua. Dan sahabat GRJ semuanya, selamat aktivitas dan TKB aja. Oke lah. Nah, di band-band satunya ini ada Udin Sedunia. Akhirnya Udin masuk rumah sakit juga gitu ya. Untung aku gak masuk bacanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit juga. Astagfirullah. Oh, sakitnya kok parah banget Din, sampai masuk rumah sakit nih, opname lagi nih. Ya ya ya ya. Ya deh. Mudah-mudahan, wah ini ada fotonya lagi komplit nih. Kakinya mau diapa nih Din? Mau di operasi apa ya? Ya operasi enggak apa-apa, nanti penyakitnya dibuang, asal jangan diamputasi aja Din. Kacau nih. Dari Dewi ada komennya buat Udin Sedunia, cepet sembuh Mas Bro, katanya gitu. Ya ya ya. Oke, dari teman-teman GRJ juga, Ari pribadi juga ngucapin hal yang sama untuk Udin Sedunia. Semoga cepat diberikan kesembuhan, kakinya yang sakit cepat pulih hingga dapat beraktivitas lagi ya. Oke, berikutnya ada Misran Ican juga gabung di Golden Memory. Bang Ari request lagu Maria dari Julius Sitanggang. Salahkah ngaruh penyanyinya Bang? Gak ada masalah. Yang jelas Julius Sitanggang memang lagunya pernah hit bersama Maria. Nah, jadi untuk si Misran Ican yang siang hari ini sempat bersama GRJ, semoga saja nanti lagu yang di request bisa dinikmati ya. Oke, dari Penspet kita beralih dulu ke WA 0822 5250 6700. Ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari, lagunya Betaria Sonata yang judulnya Tak Mungkin Lagi. Makasih. Waduh. Oh iya iya iya. Oh, ini yang kemarin udah lewat nih ya. Oke, Malik, selamat jumpa lagi di Golden Memory. Kemudian assalamualaikum Mato Ari, selamat bertugas ya. Anak beruang pergi sekolah. Waduh. Lah orang lari semua kalau anak beruang pergi sekolah nih. Murid baru masuk sekolah. Jamu Puspita Raja Herbal ya. Dari Kak Ros ini biasa gitu ya. Ada pantunnya yang membuat jantung Anda bisa copot. Siapa Garing Omari? Oh, Om, bukan Garing sih, sebenarnya sakit nih, sakit ya, sakit kakinya Udin sedunia. Gak tahu kakinya ini entah kenapa, apa kena beling, apa kena paku, gak tahu historisnya gimana kok bisa-bisa kakinya Udin bisa membuat dia opname di rumah sakit. Gak tahu rumah sakit mana nih Din, AWS atau Hermina. Nah ini kan banyak sekarang rumah sakit. Siapa tahu nanti aku ada waktu bisa besukin Udin di jam besuk ya. Nah, ya aku tidak membawakan apa-apa, hanya membawakan doa aja buat Udin. Kalau aku ada waktu sempat ya. Oke, udah itu aja dulu yang di fanspage dan di WA. Kemudian di online ada yang mau gabung silakan 767619. Oke, kita sapa, selamat siang. Halo.
1: Iya, selamat siang Bang Ari.
0: Iya, selamat siang. Udah nungguin Mas Selamat nih ya. Nunggu.
1: Iya, jadi ini dari Anang Hati.
0: Waduh, iya. Terima kasih Mas Selamat yang selalu setia juga nih di Golden Memory di posisi Anang Hasim ya, alamatnya.
1: Mau request lagu ini juga ya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Dari Rockset itu.
0: Dari siapa? Rockset?
1: Iya, yang judulnya It Must Have Been Love.
0: Oh, It Must Have Been Love itu ya. Oke, Rockset yang nanti akan tampil ya, dengan Itmas. Oke, salamnya.
1: Ya, ya. Mm-hmm. Dan GRG.
0: Yep.
1: Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Heeh.
1: Semoga mendapat aja sehat sembuh hari ini.
0: Iya, si Udin lagi di apa?
1: Ya.
0: Opname dia kasihan. Ya.
1: Oke, untuk Bang Adi juga.
0: Mm-hmm.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Makasih doanya.
1: Bang Adi, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat yang udah sempat join di Golden Memory 767619. Oke, ada siapa berikutnya lagi? Selamat siang. Golden Memory.
2: Memang memori.
0: Iya.
2: Kamu sesudah Raja Haiba. Kami tidak kemana-mana. Ada Atu Ari di GNJ. Selamat siang Atu Ari.
0: Iya, selamat siang Kak Ros. Kak Ros mau ngapain?
2: Mau request lagu Atu.
0: Iya, lagu apa ini yang dipilih sama Kak Ros?
2: Kalau malam ini ku sendiri itu tahun berapa Atu Ari?
0: Malam ini ku sendiri, nggak tahu, tiap malam juga sendiri kan?
2: Itu kan judul lagu.
0: Oh, judul lagu. Loh, yang nyanyi siapa ya? Aku nggak hafal nih, lupa-lupa ingat.
2: Lagunya.
0: Aduh.
2: Dewa 19, Ahmad Dhani.
0: Oh, lagunya Dewa 19. Iya, iya, iya. Ya.
2: Itu Ahmad Dhani.
0: Iya, iya. Nanti dicek dulu ya, mudah-mudahan lagunya.
2: Judulnya malam ini. Malam ini ku sendiri. Itu masuk jatuh atau hari tahun berapa?
0: Mudah-mudahan di bawah tahun 2000 ya. Nanti lagunya kita pilihkan atau kita playlistkan untuk Kak Ros ya.
2: Oke. Menyapa-nyapa ya.
0: Ya, silakan Kak Ros.
2: Buat Udin Sudino masuk rumah sakit mana atau hari?
0: Ya, aku juga enggak tahu, informasinya belum jelas. Ya, nanti kalau sudah.
2: Terus aku yang sakit yang mana, kaki apa kepala?
0: Oh, kan aku dari tadi ngomongnya kakinya.
2: Oh, kaki kan kaki bisa dikek ya. Oh, ya sudah ya. Udin semoga cepat sembuh ya, Din. Semoga Udin dengar ya. Kalau didoakan sama Atu Ari pasti cepat sembuh. Apalagi Om Kodak yang doain ya.
0: Insya Allah.
2: Lebih sembuh lagi kalau dikasih dibawa buah-buahan sama Atu Ari sama Om Kodak pasti cepat sembuh.
0: Iya, nanti eh? Nanti bawa buah durian.
2: Om Kodak. Buat Bang Cipu Koko, buat Ipin, buat Dina, buat Hendra.
0: Iya.
2: Buat karya Oke sama adiknya, buat Abah ya, Abah Tera, Abah Rangga, Aba Dayuto, Aba Cepi, Aba Bahaguk, Kak Isma sama anaknya, Tunis Oma, Umidillah, Mbak Iis, Mbak Jana, Mbak Ina Jeka,
0: ya.
2: Oma, nah, terus buat Ibu Tika, Bu Ina Jeka, Mbak Ina Jeka sama Mbak Jana, nah, terus Bunda Kepian, keberataannya aja.
0: Iya, sudah.
2: Nah, untuk satu harinya selamat bertugas. Belum tunggu lagunya, kalau enggak ada, carikan aja yang ada ya.
0: Iya, oke, terima kasih Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ku sendiri syukurin. Ya, selamat siang Golden Memory, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum Bang Ari, jamu Puspita Regi Herbal.
0: Iya, wah kayaknya kayak Dikmar ini, iya kah?
3: Ada ke mana-mana, tapi aja di GRG aja gabung dulu.
0: Oke, Dikmar nano-nano yang mencungul sekalinya. Mau pilih lagu apa Dikmar nih?
3: Nah, bila selesai Bang Ari siaran hanyar kemana-mana.
0: Oke, itulah. Iya. Setiap bujur mendengari GRJ.
3: Ah, iya deh. Amunnya belum siap. Apa, amun belum tuntung, biar aja di GRJ.
0: Oh, iya, patak dulu situlah. Iya. Oke, mau pilih lagu siapa? Mas Dikmar?
3: Apa ini? Napa Urbah lah. Nah, ini aja Napa Urbah aja.
0: Napa Urba yang judulnya?
3: Yang Hati Yang Kecewa judulnya.
0: Hati Yang Kecewa. Wah, kecewa terus nih hatinya.
3: Nah, sehat. Halo, ada juga Rian Roket juga, Mama Rian Barang Riannya juga, ada Mbak Ros Miate, ada Mbak Ros juga, sehat-sehat. Ada Mama Ape, Bunda Antasari juga, ada Bang Burhan, Bang Salim, Bang Tera, Bang Madun. Ada juga Pak Sutar Gebar Siri Banja Marepal. Ada juga nih Ellen Burung dari Jabuknya juga Renopan. Ada juga Mama Ape sudah. Ada juga Devi juga, ada Sepo Koko. Sehat-sehat Bang Darwin, Dewi Sagitarius, Mbak Ena Jeka juga, Bunda Sarmila juga, Bunda E. Sehat-sehat. Ya buat Bang Ari, terima kasih. Semoga sehat. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Dikmar nano-nano. Oke, ada 3 penelpon yang sudah bersama kita di Golden Memory yang paling awal siang hari ini. Untuk sesi berikutnya kita buka lagi ya di Golden Memory setelah 3 lagu yang berikut ini yang akan kita nikmati. Ada tampilan dari Ari Kusmiran dulu ya untuk si siapa? Oh, Dewi Sagitarius. Nah, Dewi Sagitarius lagunya Setulus Hati Semurni Cintamu. Waduh, lagunya sudah siap nih untuk dinikmati. Kemudian ada dari WA Munajat Cinta, itu judulnya kayaknya tahun 2000-an itu. Nah, tahunnya kada masuk ini ya untuk Kak Ros. Waduh, kalau hari Jumat sama Sabtu lagunya bisa tuh. Tapi coba aku cek lagi, bujur kah tahun 2000? Kalau kada bujur, ya bisa. Kalaunya memang tahun 2000-an, nah terpaksa maaf, lagunya boleh diganti nanti ya. Oke, untuk Dewi Sagitarius, ini dia lagunya dari Ari Kusmiran.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 3.

Oke, dari Dewa 19 tadi gak bisa tampil di format tahun 2000-an. Lagu yang dipilih oleh Karos yang Munajat Cinta ya. Nah, itu tahun pas sekitar tahun 2007. Ya, ternyata cek 2007. Oke, kita ambilkan dari Dewa 19 yang masih agak kucel-kucel. Cukup Siti Nurbayani sekitar tahun 90-an ya. Oke, awal-awal mereka tentunya. Terima kasih untuk yang udah online Karos, kemudian juga Dikmar, sabar dulu ya gilirannya. Sementara Mas Slamet tadi lagu dari Roxette dengan It Must Have Been Love sudah kita tampilkan. Dewi Sagittarius juga udah kita hadirkan lagu dari Ari Kusmiran yang dipilih tadi ya. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan harapan, gak kecewa gitu lah. Banyaknya orang pengen buka Bang Ari. Komen ya. Ya itu aku bingung juga ini, kenapa ini kok fanpage-nya GRJ kok ngaco banget gitu dulu ya. Ya dah, sebagian udah kuhapus tuh malah. Ditunggu-tunggu gak muncul-muncul. Oke, yang penting sahabat GRJ bisa paham aja. Makasih lagunya Bang ya, sama-sama untuk Dewi Sagittarius. Kemudian ada Cinta Dian. Assalamualaikum, selamat siang, hadir Bang. Cinta Dian Ardiana di Tenggarong Seberang. Salam buat semua sahabat GRJ di mana aja berada, tanpa terkecuali yang tengah beraktivitas. Buat abangnya selamat tugas dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, makasih Cinta Dian yang udah sempat gabungan di siang hari ini di Golden Memory. Dan Udin, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan ya cepat pulih, dapat obat yang paten gitu ya. Waduh. Ya memang semua orang di rumah sakit doanya cuma satu, cepat sembuh, cepat sehat, ya kan? Coba kalau orang lagi di luar rumah sakit, misalnya di masjid, lah doanya macam-macam. Ada yang minta ini, minta itu, minta ini, atau di rumah ibadah lain, doanya nggak sama-sama. Tapi kalau di rumah sakit doanya satu aja, minta sembuh, minta sehat, ya kan? Itu so pasti. Oke, untuk Misran Ican yang juga udah gabung, Misran, lagunya Maria Julius, mudah-mudahan ini memenuhi seleranya ya, nanti kita tampilkan. Kemudian ada lagunya Iis Cinta Putih dari Kla, juga nanti kita tampilkan. Kemudian ada siapa lagi yang request? Dikmar, Hati Yang Kecewa. Oh, Hati Yang Kecewa ini betul ya. Hati Yang Kecewa udah masuk playlist belum nih? Hati Yang Kecewa. Oh iya dah. Ini tahun berapa sih ini lagu? Aduh, mudah-mudahan gak tahun 2000 up ya. Rasanya sih Nopal Urbah tuh sejak tahun sebelum 2000 udah gak sing-song lagi dia. Udah jadi anggota Dewan. Satu lagi Bang, minta panjang umur. Oh ya, kalau panjang umur tuh relatif lah ya. Jadi sakit aja belum sembuh, apa yang mau panjang umur, ya kan? Yang pasti minta disembuhkan, ya kan? Ya kalau sudah sembuh baru panjang umur. Yang pasti satu, minta sehat. Ya, itu doanya Kodrat, minta panjang umur. Ya, mudah-mudahan Kodrat umurnya panjang sampai berapa ya, 200-300 tahun gitu ya. Jadi teman-temannya gak ada lagi, dia aja sendirian. Sedih juga Ikam. Bayangkan yang umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Gak ada lagi kawalan Ikam, gak ada lagi yang patuh loh Ikam. Aduh, hidrat. Assalamualaikum Golden Memory GRJ, Bang Ari dari Bunda Ayulin, KM1 Loajanan Barito, Senin 13 Juli, hari pertama apa nih, MP masuk sekolah apa ya Bang, jalanan pool tadi pagi, iyalah. Jadi ya ini pelajar SD, SMP, SMA ini, wah pada mulai terus sekolah semua ya.
TK juga, wah para cucu Kai ini full tadi pagi. Ingat dulu antar anak pas PAUD, pas tidak mau ditinggal maknya. Oh ya itulah, karena kalau masih kecil tuh biasanya gitu, tidak mau ditinggal, mamanya ikut sekolah lagi, sekolah TK. Dari Bunda Yulin, mau senggol-senggol dulu ya Bang Ari, buat Mas Wahyu LBS, Mas Wahyu di studio, ya ada Mas Wahyunya tadi. Dewi Sagitarius, terima kasih katanya. Dewi Sagitarius, Bunda Iis, Bunda Nani, Bang Dikmar, Bang Taufik, Bang Ali Ahmad, Bang Kodrat dan juga Bang Rina Aceh, Bang Ron, Bang Kodrat, Bang Rina Aceh gitu loh. Udin sedunia, nih lagi sakit nih. Bang Saiful Koko dan semua yang ada di Golden Memory, salam sehat, kompak selalu. Lagunya ngikut aja katanya gitu. Oke, makasih. Nggak pusing-pusing, pokoknya mikir lagu, semua lagu di Golden Memory cakep-cakep ya, dipilih sama sahabat GRJ, jadi enak deh buat Bunda Yulin nikmati. Bang Ali selamat tugas, selamat ber apa nih, kok dua kali selamat bertugas. Iya, ya, terima kasih, nggak apa-apa, sehat, umur panjang, amin, selalu bahagia ya Bang Ari, tetap semangat dan merdeka ya. Aku doanya jangan panjang-panjang umurku, ya 1000 tahun lah ya kan, nyanyi Nabi Adam aja 950 tahun. Aku kalau hidup 1000 tahun terus rupa aku kayak apa modelnya, apa mengkerut gitu ya, waduh ya dah ya, sewajarnya saja. Baru menit tadi fokus Dracin, anak orang kaya yang kembali. Oh, wah, kamu sekarang jadi penggemar Dracin. Oh, saya mah kayak temannya Bang Ari di rumah. Pagi bangun dulu Dracin. Sampai mau maghrib, sampai maghrib lewat masih Dracin juga. Masya Allah. Aduh, tadi aku nunggu Pian, kirain Pian berbulik lagi kah? Membawa makanan gitu. Oh iya, iya ya, makanan aku aja belum ternyata. Kodrat ya deh. Om Ari, cuaca di Pondok Giri indah, panas om, alhamdulillah panasnya mantap ya. Dan Bunda Yulin, makasih sapaannya, sehat badan sehat kantong ya, itu ya bisa juga lah, sehat badan sehat kantong. Ada yang sehat badannya kantongnya ndak sehat, ada yang ndak sehat badannya kantongnya sehat, ndak cocok juga kan. Nah jadi mumi bang kalau sudah 200 tahun Bang Kodrat, mau dipajang umurkan kan. Ya nggak apa-apa, nanti sama cucu-cucu cicitnya ditaruh di kaca ya kan. Nah inilah jenglot tahun 2000-an namanya Kodrat, Kai Kodrat. Rambutnya gondrong panjang, kukunya panjang, emang jenglot. Aku pernah lihat jenglot sungguh mati, aku pernah seumur-umur pernah ngelihat jenglot sekali ya. Wih, kukunya, rambutnya, bendanya mati tapi matanya bisa kedip-kedip loh, wah memang setan. Oke lah, untuk sahabat GRJ itu dulu ya yang udah kita sapa di WA, kemudian di fanpage sudah nggak ada lagi ya, apa masih ada yang nambah? Ini kayaknya ada 11, ada Bunda Cinta Dian, Udin udah lah di sini, di monitor nih mau ada 11 pesan yang masuk tapi nggak tahu nyendatnya di mana. Yang di sini di HP ku juga nggak bisa bukanya, nah aneh ini, aduh apa problemnya ini ya. Nah, ya dah kayak keblok gitu dah, ya deh biarin aja dulu, ah tuang pusing ngurusin. Kita dengerin dulu lagunya Miss Rani Chan bersama Julius Sitanggang, yuk kita nikmatin.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, bentar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu.

0: Nih, dengerin.
1: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Ya. Aduh. Canggih.
0: Aku belum selesai main.

0: Oke, sahabat GRJ dari Cinta Putih Kalton Bagaskara sudah menemani suasana kita di Golden Memory. Oke, kita akan sapa dulu untuk yang sesi berikut udah online. Selamat siang Golden Memory.
1: Golden Memory Hospital Raja Herbal.
0: Mantap. Saiful Koko di Jelawat.
1: Ya. Jelawat.
0: Oke. Siang hari ini kada mati lampu kah?
1: Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, gimana kah bagiannya?
0: Hah?
1: Mati lampu juga bayarnya sama mahal juga.
0: Iyalah, heeh.
1: Iya. Ini orang mati lampu itu kan bermurah bayarnya, kada bermahal.
0: Nah, itu sebabnya aku kada tahu aku. Soalnya aku lain bagian penerangan PLN. Takunkan aja kena sana lah. Takun.
1: Kena denger lagu dari Jerry Login, Bang.
0: Dari siapa?
1: Jerry Login.
0: Oh, Jerry Login.
1: Iya, yeah, My Love, My Love.
0: Oh, Jerry Login, My Love.
1: My Love, My Love.
0: Oke, kita coba Jerry Login untuk Saiful yang punya koko.
1: Aduh. Ada, Bang?
0: Ada di YouTube. Baru gue cari.
1: YouTube apa aja ada, Bang?
0: Oh, di YouTube.
1: Mulai itu aja.
0: Bisa dibungkulin.
1: Kalau mobil ke kemana-mana disasatkan.
0: Itu. Kalau terlalu percaya dengan apa teknologi, ya itu lah.
1: Nyapa dikit, Bang, ya?
0: Oke, silakan.
1: Tadi ada Bunda Yulin ya, tadi keluar dengan Rina juga ya, ada Rian Roket, Bunda Nani, juga ada Bunda Nurul, Mama Apik, Jamal di Anggana juga kalau dengarkannya, di mana di Setempurung kayak itu, mudah-mudahan dengarkannya.
0: Di mana tuh?
1: Di Anggana.
0: Oh, iya.
1: Dulu apa sih ya di GRJ nih Jamal nih?
0: Iya, tapi ini kan ada kabarnya ya, masih belum ada ya?
1: Ya itu.
0: Terus kontak juga kan?
1: Berapa tahun sudah ini karena ada kabarnya, tapi mudahan aja lah. Sehat aja ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau info yang dulu kayak siapa? Utu Garindil yang disangat-sangat, ingat lah masih.
1: Utu. Ada tuh kalau masih di parfum itu kalau.
0: Kada ada lagi sudah, orangnya sudah almarhum.
1: Iya. Ya, kalau Utu Garindil yang di foto makamnya memang kada ada sudah.
0: Iya, itu.
1: Iya, bawa juga kawal itu juga.
0: Terus kalau kawalnya Johan, aku, nah itu harus kontak juga. Gak tahu, mungkin banyak umpar aja kalau lah.
1: Kemudian juga ada Topannya, ada Bunda Ros, ada Debbie Sayang juga ya. Yang semuanya tanpa kecuali tahun bahagia. Ya untuk yang Miss Call di SM juga ya, mudah-mudahan selalu sehat. Jangan lupa makam yang banyak.
0: Banyak-banyak kanyang-kanyang.
1: Hari itu apa? Makamnya banyak kok, Bang Ali.
0: Aku makannya, kamu kira kah aku dimakannya banyak? Aku tuh tergantung. Kalau menunya selera, aku bisa makannya. Tapi banyak yang banyak tuh, kadang mungkin nasi. Lauknya aja.
1: Hari itu sepeda mereka ngasam ke GRJ itu. Oh, itu parah Pak Ari.
0: Oh, itu kan jauh.
1: Itu mulai Tenggalung ke Samarinda.
0: Oh, aku gak ada pernah lagi naik sepeda itu. Nah, kalau naik motor rancak sih.
1: Lewat Gunung Luar itu di Jurung aja dulu.
0: Tapi aku punya nostalgia, tapi almarhum juga kawal tuh. Ya, waktu itu naik motor ke Tenggarong. Nah, pas di Luakulu itu jalannya rusak kan. Vespa kan dudukannya agak pendek, rupanya pas lobak itu beinjak di tanah kan. Nah, aku ini kadang merasa juga Vespa aku ini jalannya terus, loh, sudah sudah jauh. Loh, mana kawal ini kok hilang? Waduh, pas aku bulik lagi.
1: Rupanya turunnya lah.
0: Iya, waktu kan dudukannya goncengan Vespa itu kan rendah. Jadi kalau beinjak di tanah itu ya sudah.
1: Terasa.
0: Jalannya pas ada rusak lah jamban itu ya. Dan dekat jembatan itu. Aduh.
1: Itu sudah. Era itu zaman era-era itu lah.
0: Kalau era aku ada pernah datang. Soalnya pikir susah lah jalan, pasti macet apa segala, mending aku
1: sudah apalagi yang penutupan lah.
0: Itu apa aja yang
1: mulai guru bolos
0: ya, gak ada bisa aku. Aku biar disuruh gini kadang hendak, apalagi bolos ya kan.
1: Iya
0: pokoknya yang ya, yang pokoknya urusan yang datangi wadah yang bau panas yang wah dah ampun aku.
1: Iya kan.
0: Aduh, batuknya belum sembuh-sembuh ya, masih menggonggong. Ikam kalau ada anjing, kiau. Kita bertanding nanti. Gonggong.
1: Ya. Lagunya ada kalau Bang Ari?
0: Ada, Jerry Login.
1: Makasih untuk Bang Ari, terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Pul Koko di Jelawat, Jerry Login sudah masuk playlist, nanti bisa dinikmati ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya siapa lagi nih yang pengen gabung di 767619 setelah saya Pul Koko? Belum ada. Oke. Aku mau coba lihat dulu di WA GRJ apa sudah ada yang mencungul di 8225256700. Makasih laguku Bang. Oke. Wah, ini masih di play lagi nih lagunya nih. Sampai puas sampean Mbak Is ya. Lagi jadi bukan backsound ini. Cinta Putih Katon Bagaskara. Oke, dan berikutnya Yan. Oh ini yang diganti. Sudah dapat barang yang dibeli, alhamdulillah. Ya. Dapat mana Gam duit tadi tuh? Wah, ini jangan malak Gam lah. Paling malaki mama ini. Mak. Kalau malak mama tuh pokoknya biar sudah becucu, kalau datang mak minta duit mah dibarinya mama. Mama tuh pokoknya gak ada pedulinya, anak yang tuha kayak yang sudah berjenggot kan, sudah pokoknya anak tuh tetap dianggapnya apalah namanya, kita anak tuh biar sudah punya cucu namanya sama orang tuanya itu, tapi dia punya kayak anak-anak kecil juga masih. Padahal anaknya sudah tua gitu, masih minta duit. Ah, memang nih Om Kodal ini. Oke, lagunya Ulun belum Om. Oh iya, belum memang. Lengkem tuh uncit-uncit aja. Tak mungkin lagi kalau Beteria Sonata. Nah kena lagunya, sabarlah. Kemudian apa lagi nih? Oh Malik tuh ya, Malik Aisyah bagus lagunya, ya memang bagus lah lagu itu. Kalau kada bagus kada direkam sama produser rugi Mbak Aisyah. Nah yang paling bagus tuh Bunda Ayulin. Bunda Ayulin ini lagunya pokoknya apa aja pokoknya bagus semuanya, yang penting kada repotnya, nyaman aja pokoknya didengarnya di Golden Memory ya kalau. Nah, berapa yang minta tadi lawan Mama Drat? Bah, siannya lama nih. Dia ambilkannya di matan mana yang matan dada itu dicalok akan. Aduh, orang Bahari itu kayak itunya, kada bisa bisi dompet, biar buka-buka rahasia lah. Itu rahasia pribadi juga, Drat. Tapi aku setelah aku ganal aku kada wani. Aku anakku aja kalau mamaku anak jangan mak, pian dulu ulun lagi halus sudah tuh pian jaga anak ulun, kada mau lagi ulun. Ih anak ulun pian jagakan. Kada bawa Bang, berdosa ulun mai. Ya inilah pelajaran buat semuanya. Jadi kalau kita punya anak, jangan lagi anak kita tuh disuruh apa, orang tua kita disuruh menjagai maharaga. Kalau ya setumat-setumat aja 5-10 menit kira apa-apa jagakan, ya kan? Jangan tinggal berjalan sampai setengah hari, seharian undangan. Bah, kesian tuh. Kada boleh itulah, berdosa kan. Aku kada wani. Oke, untuk Kodrat lagunya pian Nakoda Cinta kalau. Nah, tadi itu hampir aja nih nyerobot. Kayaknya dulu belum gilirannya andak main serobot aja. Oh deh. Nah, Aisyah anak kemana nih? Wah, anak konser kah? Bah. Nah, ditinggalnya Mas Eko bawai konser. Ya. Oh, Mas Eko kan mantarkan nih. Ya dah, Mudah-mudahan semua aman lancar aja. Yuk kita nikmati dulu lagu yang udah masuk playlist. Ada Tommy Jebisa, ada lagunya Tak Mungkin Lagi, kemudian lagunya Saiful Koko yang duluan nyonland. Nah, Pul, lagu ikam duluan boleh. My Love My Love lo. Nah, lagunya Saiful Koko duluan nih. Oke, okay, untuk sahabat GRJ dari requestnya Saiful Koko, kita nikmati. My Love, My Love.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit.

0: pembelian susu kambing Etawa Biggie Pak dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Biggie Pak, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Belum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
3: Let's go. This is your radio. Your station.
4: Cinta. Hai sahabat GRJ, saya Bagus Ran. Jangan lupa request dan dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya di 104,3 FM. Radio Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Pondogiri Indah. Iya. Itu daerah yang itu sebenarnya kalau daerahnya hijau ya, situ perumahannya kalau sore enak tuh daerahnya pasti ya. Main layangan. Oke, Malik, semoga lagu ini tadi bisa menghibur kala hatimu lagi tak mungkin lagi. Oke, sebelumnya tadi ada lagu yang di request sama Om Kodat ya. Nah, Om Kodat lagunya Nakhoda Cinta dari Tommy J. Pisa. Dan di awal ada My Love dari Gary Loggins yang udah dipilih sama Saiful Koko di Jelawat. Oke, kebersamaan kita sudah hampir masuk di jenjang akhir kebersamaan. Ulun kalau Inggris.

sudah nonton TV lah waktu itu, masih di Bandung balik tahun 86. Umur kan berapa tahun 86 lek? Dan ya untuk jangan-jangan Malik nih dengar kisahnya aja nih. Oke, yang masih tetap di 104,3 FM Gembira Raya Jaya di Golden Memory. Dan hari balik lagi cek dulu untuk di fanpage, yang mudah-mudahan aja ada yang nambah masuk ini. Kayaknya gak tahu nih ya, kenapa fanpage lagi di malah justru di HP ku gak muncul sama sekali. Tadinya gak tahu apakah gerangan ya. Ya biasanya aku kontrol di HP ku dan ini kayaknya gak bisa nih, pada ngilang juga, gak bisa tampil sama sekali di HP ku. Waduh, gawat ini. Malah yang tampil malah Bollywood aja nih. Aduh, aneh juga kan. Ya deh, biarin deh, nanti sampai waktunya dia akan muncul sendiri nanti. Oke, dan di bandwidth sudah gak ada dari Muntung ke Muntung kemarin. Nah iya, makanya aku kalau tahun 86 kau kayaknya masih belum nonton bola. Belum hobi nonton bola, paling nonton main Nintendo. PS belum ada waktu itu ya kan. Main game buat yang itu, yang di game buat tangan gitu ya. Nah, itu. Kemudian Malik mana tau kisah bang, ini nyar lain tahun 2000. Nah, tahun 2000. Ya maksudnya bujur jar Malik tadi. Dengarnya tuh dari Muntung ke Muntung, dari berita, dari medsos ya kan. Yeah. Bukan pelaku sejarahnya itu. Kayak kita-kita ini yang sudah umurnya ya lumayan, nah banyak nih ya. Setas kresek dah umurnya. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat dan makan nikmat,

Karena ada pantangan. Pokoknya yang pantanganku tuh makan kalau sudah makanannya pedas, aduh. Terus lagi sudah pedas, terus ya pokoknya pedas aja lah. Lawan yang kada nyaman. Kalau yang kada nyaman, kulihat aja gitu biasanya. Kalau katanya kada belir aku. Belum kurasai kalau makanan kada nyaman tuh. Mata aku sudah dulu main ding dong di Kaltim Paris. Nah, kena ada tahun 2000 dah di Kaltim tuh ding dong sudah diratakan ya. Kena lagi saya itu. 20 tahun yang 25 26 tahun yang lalu ya. Tahun 2000 masih ada Kaltim 2000. Ada, tapi kena lagi sudah itu isinya yang game-game kayak gitu, nah boleh sudah ya. Oke, untuk mengenang masa lalu lewat lagu, ya tentulah hal yang paling indah di Golden Memory. Sahabat YRJ bisa menikmatinya setiap hari Senin sampai Kamis, lagu-lagu era tahun 2000-an di hari Jumat dan Sabtu. Ya kalau hari Senin sampai Kamis tuh lagu-lagu manca yang di bawah 2000-an ya. Di Greenhouse Ulun Omari. Di Greenhouse kah? Iya. Rumah hijau. Oh, di mana rumah hijau? Rumah bawah pohon kali. Nah, itu Greenhouse itu. Kemudian ada siapa lagi nih yang masih anak STM dulu bolosnya ke dingdong. Nah, ini termasuk Mbak Yusni juga dulu. Oh, Mbak Yusni jago dulu main dingdong. Sampai mejanya digebrak-gebrak. Wih, malah kalau apa? Mejanya tuh koinnya enggak jalan kan, meja dingdong itu digebrak-gebrak sama Mbak Yusni, diangkat-angkat itu. Wah, mana berani yang jaga. Wow. Langsung Mbak Yusni. Sangar Mbak Yusni dulu masih. Awalnya karena tiap minggu nonton tukang obat di Kaltim. Ini Om Kodrat nih lawan di Gama Omari. Oh iya, sudah agak modern lah Gam. Iya. Gam Bais tuh wah ini ajanya apa kalem sudah mencucu kan. Oh, kada sangar lagi. Dulu kalau masih sangar-sangarnya tuh Mas Eko digaring. Ada wani Mas Eko lewat. Sangar Bais ini. Astagfirullahaladzim. Sorry lah, bukain aja lah, Bais lah. Kita ada yang dikayai. Anda kayai yang lain kada mungkin aku, soalnya kada kenal persis gitu loh. Kalau sama Bais ini aku udah lawas kenal, dan Bais zamannya apa bunda ya udah kenal, jadi sudah paham karakternya ya kan. Mana pernah marah Bais itu orangnya, sabar. Kodrat itu emang nongkrongnya di depan sekolahan kami bang. Nah, ketahuan buka rahasia ini. Waduh, Bais, jangan buka rahasia Kodrat, Bais. Kasian nih, banyak yang dengari Bais ketuanya. Bais, ini dulu di Cendana itu mana ada orang berani tahun 2000 ke bawah tuh ngepot di situ. Oh, dia langin Bais pakai balok banare. Iya. Itu kan zaman itu pokoknya. Dan juga kan ada orang yang lewat di situ tahun 2000 ke bawah sepi masih. Baru ku kesahkan sama Dila Bang Ari itu emang kok. Untung aku dulu tuh kada satu sekolahan lah. Oh, tapi Bais masih di bawahku lah. Iya. Aku SMP 2, Bais SMP mana? Mirip. Oh, Bang Ari itu mirip cover boy. Nah, cover boy bobo kan. Sembarangan. Ya, aku ya kayak itulah. Pokoknya
rambut gue mulai dulu aku belah tengah sampai ini aku masih belah tengah pokoknya. Jangan heran bubannya tuh. Om Ari, Kai Ari. Oh, Kodrat itu cari cewek anak kesemea dulu dia. Oh, iya, enggak apa-apalah. Sesama siswa apa? Ya, anak-anak SMA itu kan memang zamannya segitu cari kenangan sendiri. Loh, mau SMP 2 juga, guys. Tahun berapa kamu? Aku 80, kamu tahun ya sudah di atas 80 kali. Masih kepala sekolahnya Bu Retno kah waktu itu? Tahu hidup ke masih? Ulun SMP 6 mari kawalnya Delila Isabella. SMP 6 itu kan pecahannya dari SMP 2 dulu tuh. Wah, berat dulu masuk ke SMP 2 tuh. Kalau kada cerdas pintar kan. Dapatnya apa nih? Oh, dapatnya cuma Ria. Siapa ini, guys? Pian juga buka rahasia. Aku pada kan bos nih. Bos tahulah. Empat-empat juga. Oh, kamu ngelawan kawalan bos lah. Ya, aku kada wani kalau buka rahasia bos. Dari mana nih? Iya. SMP 2 Mama dia ini di anu sini mana? Jalan Siti Aisyah kah? Kalau enggak salah itu Truk Lerong ya. Oh, kamu swasta lain negeri. Pokoknya tuh kalau baca kontrak. Astaga. Dan kemudian ya itulah nostalgia zaman dulu tuh memang asik ya. Kita tuh ya sudah hidup lebih dulu dari yang anak-anak sekarang ini. SMP Mama Dia Karangasem, di mana Karangasemnya? Landy itu. Oh, semayanya ya yang di Jalan Siti Aisyah itu. Oh ya dah. Selamat GRJ ya, sedikit intermezzo ya, mengenang masa lalu sama bubuhan The Gang ini. Dan kita akan segera berpisah nih, kayaknya sudah jam 2:46. Saatnya Ari mau pamit aja. Ya, kita bernostalgia dan sekaligus notal gila gitu. Mengenang masa-masa itu yang tidak mungkin terulang kembali, iya kan? Nah, atau Ari, oh iya, mau kemana Kak Ros? Mau bobo? Iya deh, selamat tidur. Mudah-mudahan ya tidurnya nanti bangunnya besok pagi ya. Oh, Siti Aisyah itu SMP Muhammadiyah 3 bang. Oh, disitu ya. Oke. Dan Acil Kodat sekolahnya di luar. Wah, Acil Kodat ini anak STM dia. Wah, keren nih anak STM nih. Hey. Kalau STM yang dulu tuh di mana jalan apa tuh yang di pinggir banyu tuh, aku kalau jalan ikat kakap kah gitu kan. Oh, berdua itu cover boy-nya STM bang kelas. Oh iya, emang saingan tuh gagahnya waktu itu. 11-12 aja sama-sama gagahnya. Sampai cumanya kalah dikit aja sama yang sekungnya tuh. Jadi Bais ke naksir yang mana cover boy-nya? Yang sebijinya. Oh iya, air hitam polder yang itu sudah baru kan itu ya, sebelumnya kan di sana jalan kakap ada angkatan baru itu, adekku ya di situ juga dulu. Oke dah sahabat GRJ, cukup segitu dulu ya intermezzo kita mengenang masa lalu. Iya tahu aku kawal di Kodrat itu Kodrat dijelaskan gin. Oke, Malik, bye bye Om Ari. Ya, hati-hati Malik, udah pulang dari Begawi kayaknya nih. Mengenai rambut ya. Wah, Ikam tuh sudah bagus dibalakan by cover boy. Ya lawan yang sikungnya 11-12 loh. Beuh. Zaman itu memang luar biasa lah. Gagah. Pokoknya ada yang belah tengah, belah pinggir semuanya, belah kiri, kanan. Yang belah tengah zaman itu Hari aja, kita tahu masih belah tengah.
Oke, dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Hari pamit ya. Terima kasih buat sahabat Giaria semua bersama Puswita Raja Herbal, dan Hari mengucapkan banyak terima kasih. Senang mengenang masa lalu ya. Tuh, baik, bahagia banget Mas Eko. Tuh, mata jendangar kesah lagi dah. Jadi buat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai ketemu di jam 3 di Goda. Michael Bolton dengan Philip Somebody.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kita jumpa lagi di sore hari ini, di Senin 13 Juli 2026, bersama Puspita Raja Herbal, pendukung acara kita, dan Ari yang akan memandu kebersamaan sampai nanti di jam 5 sore tentunya ya. Nah, semoga cuaca yang cukup cerah, panas terik sore ini masih terasa terpapar di kota tepian Samarinda, dan hujan beberapa hari lagi absen kada datang ya. Oke, mudah-mudahan lagu-lagu yang hadir pasti membawa ke suasana yang sejuk ya, biar nggak terlalu gonjang-ganjing. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung di fanpage maupun juga di WA, serta nanti di 767619. Kita akan sapa dulu, udah ada yang masuk nih. Digoda, Mesran Ican, request lagu Perawan Kalimantan. Buat Bang Ari, makasih dan selamat bertugas. Oke, Mesran Ican, terima kasih. Kemudian di fanpage berikutnya, assalamualaikum, sore Bang Ari, sore juga. Request lagu Cinta Sabun Mandi Bang Rizky Rido. Salamnya buat semua aja. Bang Ari makasih, wassalam. Ini lagunya Bang Jaja Miharja. Apaan tuh? Nah, ya kan? Yang matanya sebelah itu. Oke deh. Kemudian di batch-batch berikutnya ada yang nongol? Belum? Baru ada dua ini. Ya, ada agak lumayan nih, lancar ya. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada di WA 0822 sekian sekian, 0822 52 50 6 700. Ada Karos di Goda Dangdut bersama Atu Ari. Nah, hadir Karos, isi absen dulu di Radio GRJ. Iya.

Assalamualaikum, selamat sore. Wah, assalamualaikumnya ketinggalan Karos. Wah, lupa rupanya ya. Ya, gak apa-apa deh. Yang penting nomornya gak salah kirim ya ke WAGRJ. Dan berikutnya ada siapa lagi di fanpage? Belum ada. Di WA juga baru ada Kak Ros. Kemudian siapa lagi? Yan-Yan. Oh, lagi makan nih. Oh, makannya laparnya nih. Lagi bokar motor rupanya nih ya. Ya, hati-hati salah pasang. Dan kelebihan bautnya. Lah, kalau kelebihan bautnya kenapa banyak timbang bawa ke tukang besi?

0: Ya, perhelatan sepak bola untuk berempat final sudah digulirkan dan menghasilkan 4 tim, 4 negara yang nanti akan berlaga di ajang pentas dunia di Amerika Serikat nih ya. Biasanya tuan rumahnya Amerika Serikat nih, yang lain Kanada sama Meksiko udah gilirannya ya. Nah, oke, Prancis ketemu Spanyol. Wih, aku lebih unggulin Spanyol aja ya. Nah, Spanyol, mudah-mudahan Prancis kalah. Doanya jahat. Argentina ketemu Inggris. Wah, mudah-mudahan sama-sama ini punya. Kalau Inggris setelah menanti berapa tahun ya, hampir 40 tahun mungkin dia nunggu bisa juara lagi. Nah, tapi mudah-mudahan Inggris kada juara, walaupun negeri leluhurnya sepak bola ini. Argentina ada Messi di situ. Wah, sama Kane, ah, beradu strategi nantinya sama pelatihnya. Pasti seru banget nih. Oke, pencinta bola, mohon maaf ya. Nah, aku spill dulu yang kurang hobi nonton bola. Oh, ya. Ini mainnya tuh aduh, jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah nih. Mudah-mudahan nggak ketiduran ya, bangun nih nonton. Kalau nonton langsung tuh lewat TV ya asik sih. Kalau nonton langsung ke lapangan ya asik juga, cuma kadang ngangkat ongkosnya. Minum kopi susu, susu coklat atau hari. Oh, lagi minum susu coklat. Ya kalau susu campur kopi, susu coklat, kopi itu jadinya itu moka namanya ya. Moka nyang, mokada. Ya harus ya. Iya deh. Wah, harus harus minumannya. Nah, kada nawari lagi minum sorangan aja. Iya, mudah-mudahan kesedekan. Ya, belum ada tambahan. Yang online juga belum ada nih kayaknya. 767619 masih kosong. Kita nanti mau ke lagunya siapa dulu yang request tadi ya? Lagunya si oh, Mr. Ichan. Nah, Mr. Ichan tadi lagunya Misran Ichan, lagunya tadi itu apa tadi itu San Misran? Lagunya Aisyah Sor, lagunya Cinta Sabun Mandi. Iya deh. Kita Didi Kempot ya nanti dengan Perawan Kalimantan. Oke, kita sapa dulu, selamat sore. Aduh, putus ya, mohon maaf. Untuk yang sudah online, aduh, hai. Lagunya Miss Rantu, gadis Kalimantan. Ayo, selamat sore, Puspita Raja Herbal.
1: Hai, aku Ari, kamu Puspita Raja Herbal. Kamu gak pengalaman ada atau Ari di sore hari ini.
0: Iya, jadi minum apa tadi? Minum coklat, ya?
1: Ini susu coklat. Aku
0: Nggak mau. Om Kodat aja kasih ya. Nah, kasih racun dikit ya.
1: Lewat WA aja ya.
0: Nah, request lagu apa nih, Ros?
1: Lagunya Mati Lampu, Bang. Nyanyi Nasar masuk gak tuh?
0: Oh, lagunya Nasar Mati Lampu. Ya, boleh. Nanti. Nah, mudahan mati lampu bujuran wadahnya Ros lah.
1: Boleh, nggak ada acara mati lampu ya, capek.
0: Lagunya mati lampu, banyaknya lagu lain minta mati lampu, ya didoain aja sekalian mati lampu wadah.
1: Boleh, sudah kopi dangdut aja ada.
0: Kopi dangdut ya deh, ya gitu kopi dangdut ya. Oke, kopi dangdut.
1: Yang remake.
0: Ganti aja, jangan kopi dangdut, kopi lambada. Nah, ini lebih bagus ini. Kopi lambada, ya kan?
1: Sudah. Nah, yang penyapa ya, Tuari ya.
0: Silakan.
1: Buan Om Kodrat lewat WA aja ya nanti Om. Buat Bayu, buat Om Kodrat, anu buat Atari. Buat Indra, buat Titi, buat Bang Cepu Koko, salam beratan aja deh.
0: Iya, itu aja. Iya, ditunggu nanti kopi lambada ya. Oke, makasih udah gabungan. Dan berikutnya siapa lagi yang masih pengen online di 767619 ya, mudah-mudahan nanti lagunya bisa di play sampai menjelang, sebelum menjelang ajan ya, ajan nanti di pukul 15.45. Oh iya, kali ini Kopi Lambada udah masuk playlist ya buat Karos, ditungguin. Kemudian ada siapa lagi yang gabung? Dayat. Nah, Bang Ari, apa Bang Ari, apa sore hari, semoga sehat. Nah, ketinggalan. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Mungkin apa kabar maksudnya? Semoga sehat saja. Bang, tetap semangat ya. Hadir Bang Dayat nih DM Said 1, salamnya buat pencinta pendengar sahabat fans Radio Gembira Raya Jaya di Goda Goyang Dangdut di mana aja berada. Ya. Selamat sore, selamat aktivitas dan selamat beristirahat yang lagi istirahat. Kemudian buat keluargaku semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat tugas, lagunya Diangkat Tinting Bang, lagu Banjar. Makasih. Oke, boleh nanti Diangkat Tinting ya untuk Dayat, Dayat. Dan berikutnya Bunda Yulin ada di KM 1 Lojanan Barito, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ari. Dari Bunda Yulin, masih menyala Bang KM 1 Lojanan Barito, panas ya. Hai. Ya pian kebiar kada panas bekompres Bu. Ya beli es batu, taruh di termos, kasih apa handuk kecil, nah taruh di situ nanti panas, taruh di kepalanya ya, biar kepalanya kada bekukus kepanasan kalau dikompres ya. Oke, salamnya buat Mr. Anichan, Bang Kodrat, Bang Ipin, kemudian Kak Ros, Acil Nor, Mama Hafid, Mama Dewi, Bunda Is, Bunda Nani, Bang Saiful Koko, dan semua Goda GRJ, salam sehat kompak selalu. Lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Oke, ditunggu juga ya Bunda Yulin lagunya buat Bang Ari. Terima kasih, selamat bertugas, sehat, umur panjang, tetap bahagia Bang Ari, semangat merdeka. Ya, terima kasih Bunda Ayulin. Kemudian siapa lagi yang menyapa di WA? Kayaknya di Pensweet nih cuma dua aja nih, belum ada tambahan. Tahu nyandet di mana ini? Oke, untuk kali ini kita sudah siapin lagu yang di request sama Kak Ros, Kopi Lambada. Nah, Nela Karisma. Nanti menyusul Didi Kempot yang di request sama si Misran Ican di Bayur. Nah, lagunya Tarawan Kalimantan. Ya, asli nih. Didi Kempot yang ciptain dan nyanyikan ya. Oke deh buat semuanya, selamat sore dan salam sehat dari Puspita Raja Herbal. Selamat ngedangdut sampai nanti jam 5 sore, kita akan jalin kebersamaan.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut, enya.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya,

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut yang menemani suasana sore Anda di Senin hari ini bersama Puspita Raja Herbal. Dan untuk yang udah lagunya kita playlist dan udah nampil, mudah-mudahan bisa puas ya. Dan kita masih punya cukup waktu sekitar ya 1 jam lagi sampai jam 5 jalin kebersamaan ini. Yang mau gabung di 767619 boleh silakan. Dan kita sapa juga untuk yang ada di

semua ini, ya cuma gak ada yang ngirim. Kalau di WA gimana nih, WA kita buka WA, ada yang kirim gak nih? Oh iya, nih katanya lagunya buat Bunda Iis and the Gang. Wih, pelaikan jam 4-an aja urutan ketiga, makasih katanya. Oke, boleh. Tapi kita mau tampilkan dulu ada lagu yang di request sama Dayat DM Said nih, buat Dayat DM Said. Juga Puja nih DM Said, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kemudian lagu Dian Ketinting nih yang dipilih sama Dayat ya. Gimana tadi untuk Bunda Yulin yang request lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa? Ada tampil, udah menemani juga sore hari ini. Dan berikutnya ada siapa lagi?

0: Aduh, kalau udah bersih ini biasanya ngulang-ngulang nih. Aduh. Kalau udah bersih ini susah ini napasnya. Gimana baik mau ngomong kalau lagi bersin ya, untuk sempat kerutut tadi. Oke, kita ucapin terima kasih juga buat siapa nih, terima kasih sapannya Bunda Yulin ya, terima kasih Atu Ari lagunya ya, sama-sama tadi lagunya Kopi Lambada ya. Waduh, udah kopi susu coklat ditambah Kopi Lambada, mudah-mudahan gak mabuk ya. Ya deh, untuk Om Kodat lagunya yang penting happy. Wow, Jamal Mirdad ya, ini lagunya Jamal Mirdad ini cukup lama juga, cuma tetap abadi lagunya nih. Banyak yang remake, banyak yang recycle, dari dangdut ke koplo, bahkan aku lagi Ikam lagi makan sanggar kokam. Wah nyaman itu, apalagi kalau hangat-hangat. Kalau dingin keras karena kuat gigiku. Iya deh, makan kokam sambil ngopi lah, kopi susu lah. Saingan sama Karos, Om Kodat makan sanggar kokam. Nah itu nyamannya. Apalagi kalau pisangnya sudah jangan mangkal, pisangnya udah masak, ujungnya yang masak itu kan, nah, digumpal-gumpal, nanti digoreng, wih nyamannya. Malah seorang kan, siapa masak? Sinta kalau dimasak ini. Sinta rajin mengolahkan makanan pakai abahnya, supaya banyak ada mereng. Bapakku ini kualahkan sanggar aja ya. Oh, sudah boleh kawin-kawinnya, alhamdulillah. Oke, untuk Om Kodat lagunya nanti ya, urutan ketiga kah? Oh, makasih juga lagunya Bang udah lewat tadi. Iya, alhamdulillah sudah basar kah, Pian? Aku tersalah tadi, nah, asar Johor yang ngambung sempat cut itu. Mata gara-gara tadi itu aku playlist jam 12.21 ya. Oke, Mbak Is dan semua keluarganya di Luwakulu, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Siapa yang kasih aku lagu? Oh, Om Kodrat kasih lagu buat Mbak Iis. Katanya gini loh, lagunya buat Bunda Iis and the gang. Wih, iya deh, pelekan. Ya ini sudah, sebentar lagi lagunya lah, aku pelekan ya. Urutan 2 kah? Sudah, baru selesai, alhamdulillah ya. Kita walaupun apapun yang terjadi, ya namanya sholat itu ya bagi yang muslim. Kalau yang non-muslim ya nggak penting ya kan. Sholat itu penting karena ya ibadah kita yang utama itu yang ditanya sholat, katanya loh ya, katanya yang pertama itu ibadah itu puasa. sholat, terus apa lagi, sedekah, terus apa lagi, ya puasa. Oke, siapa sudah, aku gak punya geng loh. Geng, masa gak punya gengnya itu kan? Gengnya Mas Eko, Dila, siapa lagi? Fajar, Ridho, gengnya Iis ini. Jangan main-main nih kamu. Ya kalau, iya, iya aja gini, kenapa kurang? Benar-benar bujur nyangkal terus. Lain kalau zaman dulu, nah kalau zaman dulu memang ya sholat harus bang, sudah miskin gak sholat. Jarang malaikat itu, Ikam ini sudah miskin, sombong gak sholat, bah aduh, aku timbai di mana ini. Oh itu bukan geng itu, Eko, tahu Kodrat tadi bilang gengnya, gak tahu aku. Ya mungkin geng-geng yang semalam kalau masih hidup. Masih hidup kah kawalan Mbak Is yang dulu-dulu itu? Atau sudah moksua semuanya? Tinggal Mbak Is aja lagi yang tertinggal, ya kan? Kenapa Mbak Is nggak dijemput? Ya karena biar banyak bertobat gitu. Kita-kita ini kan biar dikasih kesempatan bertobat, baik dosa semuanya. Kodrat, apalagi Kodrat. Coba ya dulu itu kalau orang bikin dosa tuh dahinya bincul gitu loh, kelihatan bincul dahinya, pipinya bengkak gitu. Wah, kenapa ada orang mau bikin dosa? Iya, semua orang mah jujur aja. Ya sudah, ikam kalau ninggal aku juga kok kami sudah dingin juga, gak usah dah. Anu aja terang bulan aja kena. Nah, kelakuan Iis ini tuh balik lagi nih. Nah, kayak nah bom diganggamnya ya, barikan. Barikan cucu. Oke lah, untuk yang udah nungguin sudah bendai saya kadusa diperpanjang. Nah, tuh jar kodrat kadusa diperpanjang. Ayo putar lagu. Iya nih, aku mau playkan lagunya. Itu kalau putar tuh bahasa tahun 80-an is ya. Bolangi, oh kodrat baca bolangi maukah? Iya, itu kalau 80-90 tuh masih diputar lagunya. Nah, kalau sekarang tuh playlist gitu loh. Keren dikit mah po. Dulu aja pakai nenteng-nenteng dibilang termos, sekarang tabler. Bukan. Aku mau bacaan dulu bang. Ya, bagus. Nah, ya sadar-sadar lah. Untuk Dayat. Lagunya Dayat kah siapa tadi yang Dian Katinting ini lah. Oke deh, kita nikmati.
1: Asik koleksinya. Sang Maestro Kalimantan Selatan, Bang Haji Anang Adliansa.

0: Ntar lagi, ntar lagi. Sampai lagi. Aduh, aduh, duduk. Ntar lagi, ntar lagi. Ya. Iya.
1: Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kias Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Janggi.
0: Aku belum selesai main.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis.

0: permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Ethanol Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Goda, goyang dangdut yang terus menghiasi kebersamaan sore Anda sampai nanti jam 5. Oke, sebelumnya Rimo sampaikan dulu sebuah info tentang Festival Balon yang digelar di Kota Samarinda mulai tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 2026 dan bertempat di Teras Samarinda atau area outdoor Kota Samarinda. Dan acaranya digelar mulai jam 19 malam atau pukul 7 ya. Dan untuk biaya masuk ke area gratis, tapi kalau pengen dapetin balon yang bagus, yang cantik, yang indah-indah, boleh deh, Anda bisa pilih dari harga 15.000 sampai 25.000-an.
1: Memang sudah mendapat.
0: Ya, acara ini tentu digelar oleh Basa-Basi volume kedua. Ya, ini lagi viral pastinya, tidak akan dilewatkan oleh warga Kota Samarinda. Indahnya di tepian Teras Samarinda, warna-warni balon yang mengangkasa tentunya ya. Nah.

Dan informasi tambahan nih tentang perhelatan Piala Dunia yang saat ini tengah berlangsung di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah. Pada tahun 2026 nanti juaranya ya tinggal disaksikan aja nanti tanggal 15 dan 16 Juli semifinalnya. Oke. Dan untuk sahabat GRJ yang pengen informasi untuk Piala Dunia tahun 2030 mendatang diselenggarakan bersama oleh 6 negara. Nah, kalau tahun 2026 3 negara, tahun 2030 nanti ada 6 negara penyelenggara yang menyelenggarakan satu abad turnamen tersebut. Antara lain Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah di kawasan Eropa. Sedangkan di kawasan Amerika Latin, Argentina, Paraguay, dan Uruguay juga ini ya sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan perhelatan akbar sepak bola tahun 2030. Maroko ini benua Afrika Utara ya. Kalau Portugal dan Spanyol di Eropa, Argentina, Paraguay, Uruguay di berada di benua Amerika dan tepatnya Amerika Latin nih. Ini makin heboh aja nanti 2030. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya bisa menyaksikan turnamen akbar 4 tahunan. Sedangkan untuk turnamen Piala AFF 2026 secara resmi akan diselenggarakan mulai tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Adapun timnas Indonesia bergabung di grup A akan melalui laga pertamanya melawan Kamboja pada 27 Juli 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Nah, persiapan intensif untuk turnamen ini telah dilakukan melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center sejak 5 Juli, sahabat GRJ. Ya itulah sekilas info bola yang mudah-mudahan bagi pencinta bola ya sangat penting sekali ya tentang persiapan.

0: Ya tentu yang salah satu kalah dari Inggris ataupun Argentina. Oke sahabat GRJ, sudah pukul 16 lebih 35 menit dong. Nah kita masih akan mainkan lagu-lagu dangdut yang asik-asik untuk sahabat GRJ semua. Belum ada yang online nih? 767619 kayaknya nggak ada. Oh, aku buka yang ada di WA. Ada siapa ini? Atu Ari, dadah, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Kak Ros. Kemudian siapa lagi berikutnya? Udah nggak ada lagi. Ah, oke, okay. Ini iya udah nggak ada lagi. Benang Biru bersama Recha Voice Live yang udah tampil menemani kita sore hari ini.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: GRC Non-stop dangdut and now.

0: Iya Pak Hasan ini.
1: Kabar baik ya.
0: Lama gak kelihatan.
1: Wah, lama gak ketemu nih. Kemana aja?
0: Oh iya, dengar-dengar Pak Hasan menemukan getah batang pisang klutuk yang bisa untuk mengencangkan kulit wajah, leher, dan tangan kan? Ayo dong Pak Hasan, ceritakan. Kita juga pengen denger nih.
2: Baiklah sahabatku, saya akan menceritakan selama ini membuat orang menjadi penasaran. Getah debok pisang klutuk ternyata bisa untuk menarik kerut bagi wajah yang berkerut. Sesungguhnya kulit berkerut itu karena 1. Kurangnya oksigen kulit, 2. Kurangnya protein, 3. Kurangnya magnesium, 4. Kurangnya terpenoid, 5. Kurangnya steroid, dan kurangnya vitamin K. Semua itu saya lihat ada di debok pisang, dan kekurangan-kekurangannya tentunya saya cari di bahan-bahan lain seperti bunga teratai. Ternyata bunga teratai mempunyai khasiat dapat melembabkan kulit. Oleh karena itu, saya berusaha untuk menjadikan senyawa-senyawa tersebut saya sajikan kepada kaum hawa. Di mana kaum hawa pastinya mereka takut sekali berkerut, takut sekali lingkar matanya terlihat kantung mata. Saya jadikanlah racikan ini menjadi obat. Khasiatnya untuk menarik kerut pada lingkar mata, pipi, dahi, leher, dan tangan. Selebihnya dari itu, saya cukupi kelembapan pada kulitnya. Kemudian saya lengkapi lagi tingginya protein. Artinya dengan tingginya protein itu kulit menjadi anti sinar UV. Artinya kena sinar UV tidak akan menjadi gosong atau memerah. Hasil racikan itu saya namakan produknya Hemba, yaitu produk yang bisa mengatasi kulit berkerut dan flek hitam. Itulah cerita sekedar saya menemukan senyawa yang ada di dalam debok pisang klutuk. Begitu Mas dan Mbak tadi yang dipertanyakan kepada saya, sekarang sudah terjawab. Semoga ini bermanfaat bagi kaum hawa. Terima kasih.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

Sobat Gerje, kita sudah ada di ujung temu kebersamaan di Goda hari ini. Ya, saatnya Ari akan pamit dan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kebersamaan hari ini membawa kesan tersendiri bagi sahabat Gerje semua penikmat dangdut khususnya. Ya, insya Allah kita esok akan ketemu lagi di jam 3 sampai jam 5. Dan lagu-lagu dangdut asik yang terbaru tentunya bisa menghiasi kebersamaan untuk setiap hari kita jumpa di 104.3 Gembira Raya Jaya. Dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari segera pamit dan Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Anda sehat walafiat selalu dan kita bisa ketemu lagi esok tentunya. Oke sahabat, kita akan semangati akhir dari ketemu kita ini sama lagu yang santai dan menyentuh. Ini lagunya nge-jazz, ngedangdut juga. Wah, sekarang warna musik ini udah kolaborasi banget gitu ya. Jadi ya, kita penikmat-penikmat musik makin asik aja. Buat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah

Anda Yulin, Bang Dayat, Malik, juga Kak Ros ya, terima kasih. Kemudian untuk yang di Penspet tadi juga ya, teman yang sama, terima kasih udah menyemangati kebersamaan kita.

0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
1: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling. Copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, "Nak, bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin." Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya, sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu, maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya, sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali. Diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut, sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir, bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, "Eh, badanmu kenapa kurus macam begitu?" Kata yang menggoda orang Islam, "Bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper, mana keanginan. Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati?" Kata iblis yang badannya gendut-gendut, "Untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin." Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan, perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya, mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya enggak mau sujud, enggak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi 4 kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah, ya ngusap-ngusap sayang bukan ngusap gemas. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak, supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya. sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan, diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset, kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita, belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna, rekaman pertama yang masuk lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sempat dia dengar yang lain, keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida, sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri, malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini, malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus Ibrahim, lantaran pengen nyentrik dia potong Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit. Sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama, malu pakai nama Islam. Dari nama, pindah ke pakaian. Dari pakaian, pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim, berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya soleh, enggak nyetel, ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah memberikan nama yang baik, kewajiban berikutnya dari orang tua muslim ialah wa ayyu addibahu, kata Nabi, memberikan pendidikan. Sebab nama yang baik tidak akan banyak menolong kalau tidak diiringi dengan pendidikan. Nama saja Muhammad mukmin, kerjaan ngadu ayam. Nama yang baik tapi lantaran tidak diiringi dengan pendidikan tidak akan banyak menolong. Nah, pendidikan ini dari mana dimulai? Dari rumah tangga. Al-bait madrasatul ula. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama. Belum lagi anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah, yang dia kenal adalah rumah tangganya. Gurunya adalah ibu bapaknya. Dan proses mendidik anak ini tentu merupakan proses yang panjang, memerlukan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Namun prinsip lebih baik sekarang orang tua berkorban daripada menjadi korban. Kalau orang tua tidak mau berkorban untuk mendidik anaknya, percayalah pada suatu saat dia akan jadi korban dilawan oleh kebrutalan anaknya sendiri. Biarlah kita orang-orang tua ini peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, kaki jadi kepala, kepala pun jadi kaki, untuk satu cita-cita agar anak-anak kita kelak lebih baik daripada kita sekarang ini. Mendidik, karena kian hari kita dihadapkan dengan kenyataan peledakan penduduk, sulitnya lapangan kerja, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya ekonomi. Kalau anak kita tidak bekali dengan pendidikan, dia akan tersudut di pojok-pojok kehidupan, untuk lebih banyak cuma jadi penonton daripada pemain di dalam kegiatan kehidupan ini. Nah, setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya, lalu datanglah usaha yang batin di dalam proses pembentukan anak yang soleh ini, yaitu mendoakan anak. Yang baik tentu doa dari orang tuanya sendiri. Sebab kata Nabi, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi liummatihi. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Sebagaimana doa Nabi kepada umatnya tidak ditolak, begitulah doa orang tua kepada anaknya. Di keheningan malam, si orang tua ini sering bangun tahajud, sujud dia di hadapan Allah dengan menitikkan air mata, memohon doa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kiranya saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pintar, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tampan, Nabi Ibrahim tidak minta anak yang kaya dan punya kedudukan tinggi. Yang beliau minta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Kelihatan ini ketika beliau punya anak bernama Ismail, lalu turun perintah Allah, hai Ibrahim, potong leher anakmu Ismail. Nabi Ibrahim bermusyawarah, Ismail, saya abah, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih leher kamu. Menurut pendapatmu bagaimana, mimpiku ini laksanakan atau tidak? Apa jawab Nabi Ismail? Ini bukti doa anak soleh. Abah, kalau memang itu benar perintah Allah, laksanakan abah. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, abah, laksanakan, potong leher saya. Anak soleh. Kalau cuma anak pinter tapi enggak soleh, mungkin jawabannya enggak begitu. Nah, bapak disuruh Allah menjermelih leher kamu, bagaimana nak laksanakan, jangan. Mungkin dia akan jawab, kenapa saya pak, bapak aja potong yang udah tuaan. Doa orang tua kepada anak, atau boleh juga doa orang lain yang diyakini kesolehannya oleh orang tua tadi. Mengundang Pak Ustadz, Pak Kiai ke rumah, tolong doakan anak saya. Tidak ada salahnya. Sebab Nabi mengajarkan, aktsiru minan nas bidu'ail khair, fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima Allah. Mungkin saja orang menurut pandangan kita kere, miskin, tidak dipandang orang lain, tapi kalau doanya Allah mau terima, siapa yang sanggup menghalangi? Banyak-banyaklah minta doa kebaikan dari orang lain, sebab tidak seorang pun tahu dari mulut yang mana doa itu akan diterima Allah. Doa orang tuanya, inilah hikmah khitan yang pertama, proses pembentukan anak yang soleh. Yang kedua, khitan itu menanamkan kepada anak-anak muslimin sikap berani menghadapi hidup. Di waktu kecil sudah dilatih mengalirkan darah, seolah-olah orang tuanya berkata, nak, hidup ini adalah perjuangan, nak. Perjuangan itu peras keringat, banting tulang, mengalirkan darah, kadang-kadang mengorbankan nyawa. Hidup bukan undian, nak. Jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Berani hidup artinya berani menghadapi segala resiko yang ada di dalam hidup. Di zaman sekarang banyak orang yang takut menghadapi hidup. Pakaian mau bagus, makan mau enak, hidup mau terpandang dan dihargai orang, tapi kerja keras tidak mau. Paling-paling istilah orang maunya cuma hardolin. Hardolin itu bahasa Jerman, artinya dahar, modal, ulin. Santai. Ini kan takut menghadapi hidup. Atau melihat bahwa stres hidup begitu tinggi, lalu mengundi-undi hidup. Dipertaruhkannya hidup di meja judi, dipertaruhkannya hidup di gunung-gunung, memuja-muja setan dan sebagainya. Itu pun termasuk orang yang takut menghadapi hidup, tidak berani menghadapi resiko yang ada di dalamnya. Cuma khayal saja membumbung tinggi, tapi keberanian untuk bekerja keras tidak ada. Anak-anak muslimin sejak dini, sejak masih kecil sudah dilatih mengalirkan darah. Hidup ini perjuangan, nak. Bukan santai-santai, bukan berleha-leha, bukan berandai-andai. Tidak akan pernah sampai kita kepada tujuan kalau hidup cuma diisi dengan berandai-andai, berleha-leha, bersantai-santai. Dia adalah perjuangan. Jalannya menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Kuatkan pribadimu menghadapi hidup ini. Ditanamkan sikap berani menghadapi hidup. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, khitan pada hakikatnya merupakan peletakan batu pertama dalam arti mempersiapkan anak supaya hidupnya nanti menjadi orang yang sujud kepada Allah. Secara tidak langsung orang tuanya seolah-olah berkata, nak, kamu dikhitan sekarang supaya nanti kamu bisa istinja, nak. Kalau kamu sudah bisa istinja, kamu bisa berwudu. Kalau wudu musah, kamu bisa sholat. Peletakan batu pertamanya lewat khitan. Jadi kalau sudah dikhitan lalu dianggap selesai, sholat tidak diajarkan, wudu tidak diajarkan, ya sama saja dengan membangun rumah. Setelah peletakan batu pertama lalu tidak dilanjutkan dengan membangun yang lain, alang-alang yang bakal tumbuh. Sebab dalam realitanya nanti bukan cuma tubuh kita yang dikhitan, harta kita nanti dikhitan,

hitan harta namanya zakat, infak, sodakoh. Itu kan harta dihitan supaya bersih. Hitan juga namanya. Karenanya menghitan anak, mempersiapkan anak agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Menjadi manusia yang sujud kepada Allah Tuhannya. Itu merupakan prakondisi ke arah pembentukan manusia yang kelak akan sujud kepada Allah Rabbul Jalil. Peletakan batu pertama, mempersiapkan anak untuk hidup melaksanakan ibadah. Dan ini tujuan hidup. Allah jelaskan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Masalah paling pokok bukan bertanya mengapa kita diciptakan oleh Allah, karena kita memang sudah ada. Masalah paling pokoknya ialah untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kalau saudara bertanya mengapa saya dibikin oleh Allah, itu hak Allah untuk menjawabnya. Manusia buntu. Sebab itu pertanyaan kita bukan mengapa kita diciptakan Allah, tetapi untuk apa kita diciptakan Allah. Yang bisa jawab tentu yang bikin manusia. Seperti juga kita tanya, Pak, untuk apa Bapak bikin bangku? Yang bisa jawab pasti ya yang bikin bangku toh. Sebagai pembikin, dia tentu lebih tahu untuk apa bangku itu dibikin. Untuk apa manusia diciptakan Allah? Jawabannya datang dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Ini rupanya tujuan penciptaan manusia. Agar kita menjadi orang-orang yang hidup melaksanakan ibadah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Sejak ibadah pribadi yang langsung antara kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat. Banyak-banyak umpamanya membangun, memelihara kesehatan, menjaga keamanan di kampung, yang kalau kita niatkan untuk mencapai ridho Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Tujuan penciptaan manusia ternyata tidak lain untuk melaksanakan ibadah. Prestasinya di hadapan Allah bergantung kepada sampai sejauh mana nilai ibadah itu dilaksanakannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hikmah daripada khitan itu dari sisi orang tua menempatkan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Ada enggak orang tua yang enggak sayang sama anaknya? Semua orang tua sayang kepada anaknya. Jangan anak sampai dipotong mengalirkan darah. Anak main saja, main layang-layang, jatuh pulang kakinya berlumur darah, sudah ribut orang tuanya. Kenapa nak? Kenapa sayang? Kenapa raja? Aduh, raja lah kita. Tapi ini perintah Allah. Perasaan pribadi, kepentingan pribadi kalah oleh perintah Allah. Ini mestinya watak seorang muslim. Kalau sudah begitu perintah Allah, begitulah kita laksanakan. Soal keberatan pribadi, perasaan pribadi, kepentingan pribadi, nomor belakang. Yang penting, perintah dilaksanakan. Cobalah kalau khitan itu, anak yang begitu kita sayangi pada umur sedang lucu-lucunya, dipegangi dia, lalu dikhitan. Kadang dia menangis, mengalirkan darah, sakit dia 2-3 hari belum bisa berjalan dan bermain dengan teman-temannya. Tapi ada rasa luas dalam hati orang tua. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, perintahmu sudah saya laksanakan. Perasaan pribadi itu ditekan oleh perintah Allah. Perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Kalau perasaan ini sudah kita miliki, itu pertanda nilai iman kita sudah mapan. Tidak cuma dalam khitan, dalam berbagai perintah agama. Hari Jumat berangkat kita dagang. Begitu setengah 12 mendadak banyak yang beli, laku lagi. Sudah kedengar

Jadi perintah khitan ini mendidik setiap muslim agar perintah Allah berada di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Hijau kata Allah, hijau kata kita. Putih kata Allah, putih kata kita. Ke barat kata Allah, ke barat kita melangkah. Ke timur perintah Allah, ke timur kita berjalan. Nyatanya kita ini sering paradok. Ke kulon kata Allah, ngetan kita berangkat. Ngalor perintah Allah, ngidul kita jalan. Putih kata Allah, hijau kita bilang. Paradok. Kenapa? Berpadu segala macam perasaan dan kepentingan dalam kehidupan kita yang kadang mengalahkan kepentingan agama, kadang mengalahkan kepentingan umat, mengalahkan kepentingan orang banyak. Tidak itu yang dididik di dalam pelaksanaan khitan ini. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi kesehatan, kulit yang dipotong, yang menutupi kulfah itu adalah tempat bersarangnya segala macam kotoran. Membiarkannya mengendap bisa saja menimbulkan kanker kulit. Maka untuk menjaga dan memelihara kesehatan, agama menganjurkan khitan. Di samping tentu ada unsur kepentingan biologis. Ini maaf-maaflah, kalau nanti orang sudah bersuami, sudah beristri, akan terasa manfaatnya khitan. Lain loh yang dikhitan dengan yang tidak itu. Coba saja tanya orang, makan pisang itu yang enak dikupas dulu apa dimakan kulit-kulitnya? Ya mesti tentu yang enak ya dikupas dulu. Kalau kulit-kulitnya juga dimakan, rakus namanya. Belum lagi kemungkinan bisa jadi penyakit. Dari segi kesehatan, dari segi kepentingan biologis, perintah khitan ini kembali manfaatnya buat kehidupan manusia. Itulah sebabnya di dalam An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif ini, dan tidaklah ia termasuk daripada golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya syariat khitan ini yang berasal dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim diteruskan oleh syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ayat menjelaskan inna dina indallahil islam, agama yang diridhoi Allah itu cuma agama Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Nabi Adam, diteruskan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh rasul yang 25 ini sumbernya sama Allah. Prinsip ajarannya sama, la ilaha illallah. Cuma syariatnya saja yang agak berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari umat yang dihadapi oleh rasul itu. Nabi Sulaiman misalnya ada salat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud, berdiri saja. Zaman Nabi Nuh ada puasa, tapi puasanya versi Nabi Nuh lain dengan puasanya versi kita sekarang ini. Syariat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi khitan sejak Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Nabi kita, terus berkelanjutan sampai hari akhir nanti. Jadi bukan merupakan syariat baru. Pengukuhannya dalam An-Nahl 123 ini, aku wahyukan kepadamu Muhammad, ikuti agama Ibrahim ini, agama Tauhid, yang diantara syariatnya adalah pelaksanaan khitan. Sedangkan Ibrahim seorang yang hanif. Hanif ini lebih tinggi

0: daripada sekedar taat. Kalau orang yang taat itu contohnya begini, nak, tolong taruh ini gelas di pinggir meja, nak. Kalau dia taat, ya apa adanya, ditaruh saja tuh gelas di pinggir meja. Orang yang hanif lain, mikir, iya, kalau ditaruh di pinggir kan gampang kesenggol orang, jatuh ke bawah, pecah. Ah, biar diperintah taruh di pinggir, taruh aja di tengah dah, biar aman. Ini hanif namanya. Tingkatan yang lebih tinggi daripada taat. Nabi Ibrahim seorang yang hanif, tidak ada perintah Allah yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sampai pun perintah memotong anak sendiri. Saya kira kalau perintah macam begini turun kepada orang zaman sekarang, banyak yang bubar jadi orang Islam. Potonglah leher anakmu, dah, udahan aja dah. Dan memang perintah itu cuma untuk menguji kekuatan mental Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah menyembelih leher anak, perintah membangun Ka'bah, perintah hijrah keluar dari kampung halamannya sampai mengembara ke negeri Syam. Perintah ujian menghadapi api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Belum lagi perintah menghadapi kekufuran daripada kaumnya, menghadapi orang tuanya sendiri yang adalah produsen berhala. Bisa kita bayangkan ini, anaknya penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Tapi itulah agama, syarat dengan contoh. Yang anak bapaknya nabi, anaknya bajingan. Yang anaknya nabi, bapaknya pembuat berhala. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh umat Islam, kalau melaksanakan walimatul khitan, mengkhitan anak, boya sudah lewat masanya cuma sekedar diramein dengan layar tancap atau orkes madun, akan lebih positif kalau diisi dengan dakwah, pengajian, ceramah yang menjelaskan tentang hikmah daripada walimatul khitan ini. Yang ditinjau dari segi apapun, mengadakan pengajian itu lebih menguntungkan, baik pribadi, baik yang mengadakan walimah, baik bagi masyarakat, ketimbang walimah dengan berfoya-foya. Apalagi hadis mengingatkan kita, kata Nabi begini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memulai satu kebajikan, dia akan mendapat pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebajikan itu. Saudara nyunatin anak, mengadakan pengajian, undang kiai, banyak orang yang hadir, saudara akan dapat pahala dan juga dapat pahala dari seluruh orang yang hadir. 1000 orang yang hadir, 1000 saudara dapat pahala. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha. Siapa yang memulai satu kejahatan, dia akan mendapat dosa dan dosa dari seluruh kejahatan yang terjadi pada malam itu. Jadi kalau saudara nyunatin anak, pesta, mengundang apa film, apa orkes, maka seluruh maksiat yang terjadi pada malam itu di tempat itu, saudara ikut dapat dosanya. Kenapa? Sponsornya saudara. Iya, tapi kan saya enggak suruh mereka maksiat, Pak. Betul, tapi bisanya mereka maksiat kan karena sarana disediakan sponsornya itu. Jadi sponsor kebajikan mendapat pahala, sebagaimana sponsor kejahatan pun akan mendapat pahala dari nilai kejahatan yang ditimbulkannya. Belum lagi segi keberkahannya, belum lagi banyaknya orang-orang yang berdoa, 1, 2, 3, 40 orang berkumpul mendoakan anak kita. Masuk dalam hadis, doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang yang berkumpul sudah sama dengan doanya seorang wali. Jangan, inilah yang sering saya istilahkan, kita ini kadang-kadang kontradiksi. Nikah secara Islam, ngadep penghulu, ada dua saksi, pakai ijab kabul. Tapi nanti pestanya secara Nasrani, gaya hidup rumah tangganya gaya Yahudi. Nikahnya, khitannya cara Islam, pestanya gaya Yahudi, pendidikan anaknya cara Nasrani. Akhirnya pribadi anak jadi tidak karu-karuan, terlalu banyak diwarnai. Bukankah Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw kama qala. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada dosa warisan dalam Islam. Tidak ada anak haram jadah dalam Islam. Yang haram jadah itu perbuatan bapak moyangnya itu. Anak lahir suci, bersih, seperti kertas putih. Mau ditulis dengan tinta apa, terserah kedua orang tuanya. Setiap bayi dilahirkan suci, kata Nabi. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kadang tanpa terasa, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tapi anaknya belajar di sekolah Nasrani. Ini kan sudah yunasirani, menasranikan anak. Sekolahnya di sekolah Yahudi, sekolahnya di sekolah Majusi, menjadi pemuja, pemuji api. Dan anak lebih dari sekedar buah mata belahan hati, dia adalah amanah dari Allah. Gara-gara anak, orang tua bisa sampai ke surga. Pun gara-gara anak, banyak orang tua masuk neraka. Amanah yang disia-siakan akan menjadi beban daripada orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, hidupkan tradisi yang baik dengan memperkenang mungkin untuk itu. Makin banyak dakwah dan pengajian, insya Allah makin terasa akibat positifnya bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Nah, saudara, inilah selintas tentang khitan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Kebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk.

0: sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang, kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Besti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata menggunakan hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: KRG, non-stop dangdut and now.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui saraf

0: sebabnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak, tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan?
1: Med 9. Ingat, saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
2: Sahabat pendengar, produk untuk syaraf kejepit yang bermerek Oxia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oxia berubah menjadi New Oxia Med 9. New Oxia Med 9.
0: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma. Bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colheb ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colheb.

0: produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colhep. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1. Daging kambing, 2. Rokok, 3. Alkohol, 4. Durian, 5. Nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
1: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabila menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita kapsul, katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal.

0: Yayasan Sabila menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau ngegame, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat.
1: biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogung atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya ada lagi kom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor,

akan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya, bapak dan ibu, kalau kita sedang sakit. Terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabila, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabila bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya,
Dokter Andes Hasan Sabila.

menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, Fen Hasan Sabila, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka, kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur. Gara-gara asam urat terlalu banyak obat, sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabila, lahirnya Hasan Sabila di Indonesia, ingin mengajak Fen Hasan Sabila dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat, orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi Fen Hasan Sabila,
pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga, Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo Van Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Bestie ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Bestie ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Bestie isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED9 itu apa ya?
10: MED9 itu ada yang menyebutnya MED9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Bestie, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
11: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
14: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Ethanol Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341 71.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% music station.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Herbal
1: NTA mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
2: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Saya informasikan produk untuk mengatasi
2: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
3: Namanya Enta sih ya.
2: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
1: Enta POM TR 1933341
4: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe bahagia toh? Aku yo isi

Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
3: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan

0: asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 111.
1: Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh, serta perpanjanglah bacaan di dalamnya. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi segenap manusia, sehingga engkau menempati kedudukan yang terpuji.

0: dan katakanlah, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam perkara yang baik bagiku, dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari perkara yang buruk bagiku, dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujjah yang teguh, yang dengannya engkau memenangkan aku atas semua yang menyelisihiku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, yang benar, yaitu Islam, telah datang, dan yang batil, yaitu kesyirikan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang menjadi obat bagi hati dari penyakit keraguan dan kemunafikan, serta obat bagi fisik dengan meruqyahnya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu tidaklah menambah selain kerugian bagi mereka.

Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, setiap orang berbuat menurut apa yang layak bagi keadaannya masing-masing, maka Rabb kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Tantangan dari Nabi Muhammad SAW terhadap manusia untuk menandingi Al-Quran.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami hapus dari dadamu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan kemudian

kecuali karena rahmat dari Rabbmu. Maka dia menetapkan Al-Quran itu dalam hatimu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, wahai Muhammad, sangat besar. Dia telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran yang mulia, makom yang sangat terpuji pada hari kiamat, dan hal-hal lain yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia.

0: katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: ولا

Dan sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan, agar mereka mengambil pelajaran darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkari kebenarannya.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.

Atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan mereka secara langsung.

Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala telah datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?"

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat sebagai Rasul.

0: katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka? Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.

Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengingkar kebenaran itu, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Allah, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan dan tidak kalian infakkan, karena takut jatuh miskin dengan membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa alaihi salam sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang menciptakan dan merajai langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata akan keesaannya. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa kamu, wahai Fir'aun, akan binasa."

Kemudian Fir'aun hendak mengusir Musa dan para pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya.

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: Dan kami berfirman kepada Bani Israel, sesudah kebinasaan Fir'aun dan para tentaranya, diamlah di negeri Syam. Maka apabila datang hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dari kubur-kubur kalian ke tempat hisab.
0: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْنَاهُ

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka dan kafir.

dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu, wahai Muhammad, membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sesungguhnya keimanan kalian tidak akan menambah kesempurnaan Al-Quran, dan pendustaan kalian tidak akan mengurangi Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi.

dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru, maka sesungguhnya kalian menyeru Rabb yang satu. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Akan tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya itu. Wa qul

0: فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan seorang penolong pun dari makhluknya, karena Dia Maha Kaya lagi Maha Perkasa, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan.
2: Dari Jalan KS Kebun Dalam, nomor 32B, Lantoma 3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar

0: setiap harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu hal yang lumrah jika kita melengkapi kehidupan kita dengan canda dan tawa. Terkadang kita memerlukan penyegaran kembali atau refreshing setelah lama beraktivitas dan menjalani berbagai kesibukan yang melelahkan. Di saat itulah kita dapat melepaskan lelah dan penat dengan sedikit bercanda atau tertawa. Namun, satu hal yang perlu diwaspadai adalah, apakah candaan tersebut dapat menimbulkan masalah ataukah tidak? Karena tidak sedikit masalah besar yang awalnya diakibatkan karena bercanda yang berlebihan. Dan di dalam agama Islam, bercanda ini diperbolehkan. Dan hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bercanda dengan sebagian istri-istri dan juga sebagian sahabat beliau. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana adab atau etika bercanda dalam pandangan Islam. Nah, pendengar yang budiman, adab yang pertama yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak bercanda adalah hendaknya bercanda dengan niat yang benar. Yakni, niatkanlah dengan bercanda itu untuk suatu kebaikan, bukan keburukan. Niat yang baik ketika bercanda, misalnya, berniat supaya membangkitkan kembali semangat setelah letih melakukan suatu pekerjaan. Yakni, untuk menyegarkan semangat kita dalam melakukan suatu aktivitas yang baik. Jadi bercanda sekilas atau sejenak untuk memperbarui semangat dan untuk menyegarkan suasana yang mungkin telah terasa monoton atau menjemukan. Begitu pula niat yang baik misalnya untuk memperbaiki dan mencairkan suasana antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak-anak, atau antara seorang kawan dengan kawan dekat, atau antara tuan rumah dengan tamu, atau antara tamu dengan tuan rumah, supaya suasana cair dan jauh dari ketegangan dan kejenuhan, maka terkadang mungkin perlu ada sedikit bercanda, atau muda'abah, yakni bertanya tentang hal-hal yang mungkin mengundang tertawa, yang hal ini kalau kita niatkan untuk keakraban dan memperbaiki hubungan, menyenangkan orang yang diajak bercanda, maka insya Allah ada pahala di balik bercanda tersebut. Sedangkan adab yang kedua adalah tidak berlebihan dalam bercanda atau tertawa. Siapa yang mengamati hadis-hadis tentang bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan mendapati bahwa beliau bercanda seperlunya dan tidak berlebihan. Jadi, pembawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang serius. Seorang laki-laki, bahkan seorang pemimpin yang berwibawa dan serius, disegani. Tapi ini tidak mencegah beliau untuk bercanda dengan sebagian orang-orang yang perlu didekati dengan canda. Seperti orang-orang yang lemah, atau anak-anak kecil, atau budak-budak, atau sebagian istri-istri beliau. Ya. Beliau bercanda untuk mencairkan hubungan. Tapi canda beliau tidak berlebihan. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang mungkin pembawaannya humoris atau bercanda. Ini tidak sesuai dengan petunjuk dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak berlebihan dalam bercanda. Pendengar yang dirahmati Allah, bercanda atau tertawa yang berlebihan dapat membuat qaswatul qulub atau kerasnya hati. Sehingga sulit untuk menangis ketika mengingat Allah. Sulit untuk khusyuk atau tersentuh ketika membaca Al-Quran. Dan bahkan, banyak bercanda atau tertawa dapat menjatuhkan muru'ah atau kewibawaan. Ya, menjatuhkan kewibawaan seseorang di hadapan orang lain. Kemudian, adab bercanda yang ketiga adalah tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Sebagaimana kita maklumi, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada orang yang senang atau suka kalau dicandai. Tapi ada juga yang pembawaannya serius dan tidak suka bercanda. Nah, kita harus bisa membawakan diri. Ada seseorang yang sensitif atau perasa, mudah tersinggung. Dan ada seorang yang santai-santai saja dan terkesan masa bodoh. Nah, kita harus mengenali sifat dan karakter orang-orang tersebut agar candaan kita ini tepat pada sasaran dan tidak membuat efek yang tidak diinginkan. Seperti tersinggung, sakit hati, dan menjauhi kita dan sebagainya. Ya. Kemudian, pendengar yang dirahmati Allah, ada bercanda yang berikutnya adalah tidak bermain-main dengan sesuatu dari syariat Allah Ta'ala. Yakni, silakan kita bercanda dengan hal-hal yang mubah, yang wajar untuk mencairkan suasana, tapi jangan sampai kita menjadikan salah satu dari hal-hal yang sakral, salah satu dari syariat Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Islam, atau tentang perkara-perkara yang diagungkan dalam agama sebagai bahan candaan. Seperti misalnya, seseorang mengolok-olok malaikat Allah, bercanda dengan kata-kata yang membuat atau merendahkan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Ini berbahaya. Atau mengolok-olok tentang kenikmatan surga, atau tentang azab neraka, atau tentang salah satu hukum Islam seperti misalnya keharusan berhijab bagi muslimah, anjuran untuk berjenggot bagi laki-laki, hal-hal yang termasuk dari bagian syariat Islam. Jangan sampai kita menjadikan salah satu bagian dari syariat Islam sebagai bahan olok-olok. Maka ini akan menjatuhkan seseorang dalam bahaya besar. Karena salah satu pembatal keislaman adalah menistakan Al-Quran atau menistakan sebagian dari salah satu ajaran Islam. Kemudian ada bercanda yang berikutnya adalah tidak berdusta meskipun di saat bercanda. Nah, ini perlu difahami atau diketahui. Karena saya pernah mendapati ada sebagian orang yang saya kenal baik, dan dia termasuk orang yang insya Allah baik ya secara umum. Tapi ketika dia bercanda, dia berdusta, mengarang-arang ya. Mengarang-arang cerita untuk membangkitkan tertawa di kalangan kawan-kawannya. Jadi maksudnya baik, itu supaya teman-temannya ceria dan tertawa. Tetapi bahan candanya itu suatu yang jelas-jelas bohong atau khayal, berdusta. Maka hal ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Meskipun dalam hal bercanda, kita dilarang berdusta. Ini termasuk dari ketinggian akhlak Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, aku menjamin sebuah rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di pihak yang benar. Aku menjamin sebuah istana, sebuah rumah yang indah di tengah-tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan berdusta meskipun dalam keadaan bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana yang paling tinggi, sebuah istana di bagian atas surga bagi seorang yang memperbagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi hadis ini mengandung tiga pelajaran berharga dan semuanya terkait dengan akhlak. Yang pertama adalah meninggalkan perdebatan yang tidak berguna. Perdebatan kusir, perdebat otot-ototan dan sebagainya. Meskipun seorang itu berada di pihak yang benar, dia yakin pendapatnya benar. Tapi tinggalkan perdebatan kalau itu hanya menimbulkan permusuhan dan keangkuhan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tetap jujur meskipun dalam bercanda, tidak bercanda dengan hal-hal yang berdusta. Ini suatu amal saleh yang dijanjikan surga. Dan yang ketiga adalah, dan ini yang terpaling, ini yang terbaik, yang dijanjikan surga di tingkatan yang tinggi, yaitu seorang muslim yang memperbagus akhlaknya. Ini akhlak kepada orang tua, kepada anak dan istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tetangga dan seterusnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kita jangan sampai ikut-ikutan dan meniru tradisi yang keliru yang sudah menyebar di sebagian masyarakat, ya. Bahkan ada sebuah tradisi atau hiburan yang sebenarnya jauh dari Islami, yaitu hiburan lawak, ya. Lawak di mana si pelawak ini untuk membuat orang tertawa, dia mengarang cerita semaunya, mengarang cerita sejadi-jadinya, bahkan kadang-kadang dengan mengungkap hal-hal yang tabu atau yang aib untuk menimbulkan tertawa di kalangan para penontonnya. Ini adalah suatu hiburan yang mungkar dan tidak boleh dijadikan tradisi. Bahkan hendaknya kita hijrahi atau kita tinggalkan hiburan-hiburan yang bertentangan dengan syariat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, ada bercanda yang berikutnya adalah tidak menakut-nakuti seorang muslim ketika bercanda. Ini tidak membuat dia takut atau berkeringat atau cemas karena candaan kita. Ini pun juga dilarang. Meskipun kita bercanda, tidak boleh sampai membuat seorang itu terkejut atau takut atau cemas atau stres misalnya, ya, tidak boleh. Jadi tidak dibolehkan menakut-takuti seorang muslim, baik serius atau bercanda. Hal ini telah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya karena bercanda atau serius. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, ada bercanda yang selanjutnya adalah hendaknya tidak bercanda untuk melecehkan atau menghina kelompok tertentu. Seperti misalnya, ada seorang yang bercanda dengan mengatakan sebutan "Hai si hitam" atau "Si hitam itu telah berbuat ini" dengan maksud menjelek-jelekkan sebuah penduduk dari daerah tertentu yang kebanyakan penduduknya berwarna hitam atau kulitnya hitam. Hal ini dilarang dan diperingatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khayran minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hey orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum laki-laki merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan atau diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mengolok-olok sekumpulan perempuan yang lainnya. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Dan jangan pula saling memanggil dengan julukan-julukan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan orang yang fasik sesudah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini melarang kita untuk mencela diri-diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mengolok-olok atau mencela diri kalian sendiri. Maksudnya adalah mencela antara sesama mukmin. Sebab sesama orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah sebagian adab bercanda khususnya ketika di bulan Ramadan. Dengan memperhatikan adab-adab atau etika bercanda tersebut, maka insya Allah canda kita tidak sia-sia, tetapi sebuah canda yang mendapatkan pahala dan termasuk dari suatu kebaikan yang selaras dengan etika Islam yang tinggi. Demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjaga solat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menerima semua itu dari kita. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
1: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
0: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
1: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
2: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut and now.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan

0: namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
7: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
11: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. rata-rata

0: rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183318981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: sahabat, tahu nggak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94, 0812 56 24 74 94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Pembangunan.
5: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
6: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
5: Deh, hari gini masih mau nikah muda, nggak zamannya, Wi. Kuno, kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
6: Resikonya apa, Gin?
5: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
6: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
7: Yang penting sekolah.
8: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita Raja
2: Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% Music

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan.

0: kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi